0: Dabong ni, dabong ni ni kain juga cuma, kan sahaja apa ni, mana dia macam tu cuma, kumnya itu kan cakap apa ni, hari ini nama, di dabong ni time juga harum guni, bahasit pamer, baru mah, ada si dia, di ada si dia tu, balu pamer, dekat ni segera nama dia cintai apa, ngah awui mesu biro, cuma, tadi mui cakap apa ni, lo,
1: jauh ni. 那些炒菜就八卦的，哎，那边说谁家没家务，谁家过小楼没家务，对呀啦，哎，我拿小嘞，谁来嘞？我也谁家过没小楼没家务，对呀啦，谁家干了八八呗？